bukatar tallace-tallace ko kuma sanarwoyi ku tuntuɓi Sahara FM bisa hanyar Bilma a unguwar Umar Dan Magas ko ku tuntuɓe mu a kan lambar wayarmu 440-225. Za ku samu kyakkyawan tarbiyya sai kun zo.

0: Mungkinkah lengger tidak lagi teriakan tembang nasib, sementara dia masih menjadi pelayan nasibnya sendiri? Pertunjukan kali ini ditujukan kepada pekerja pasar dengan canda-candanya yang kasar. Bagi lengger merupakan kesempatan menanyakan harga barang yang selalu naik setiap kali gajian. Lengger memulai orang-orang menarik, selendang ditarik ke sana kemari oleh nafsu birahi. Bulan pun enggan sendiri, dicarinya makhluk kahyangan, diajaknya berdansa sampai pagi. Suara berlebihan, tawa lepas sekitar pementasan, dikalkulasi hukum keadaan. Perkara harga diri, menengok ke kiri sebentar. Kemurnian jangan...
1: Ketikan sekarang pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya disampaikan aneka berita akan disiarkan secara sentral dari Radio Republik Indonesia, Stasiun Nasional, Jakarta, sesaat setelah tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Kami hentikan sejenak acara Ludruk RRI Surabaya malam hari ini yang diselenggarakan bekerjasama dengan Farmasi Kaliroto Surabaya dengan produksinya tablet E10. Nanti setelah siaran sentral dari Jakarta, kami lanjutkan kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program regional, gelombang 75 dan 512 meter, serta FM getaran 97 MHz.
1: Pel Mosin.
2: Ya.
1: Pian, ngapain sih? Kalau lagi makan coklat top, dengar musik, lupa segalanya deh. Terus makan, buruan.
3: Sorry, Brad.

0: Bukti nyata bahwa nilai dan kepuasan merokok ada pada tembakau. Kretek filter sempurna super 10 baru. Nilai kesempurnaan baru, rasa baru tembakau asli. Kemasan baru berisi 10 batang rokok dengan harga pantas. Kaya akan rasa, bukan karena sausnya, tetapi karena nikmat rasa cengkeh dan tembak.
1: Jawablah 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama,
2: siapa Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi?
1: Pertanyaan kedua,
2: siapa Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI?
1: Pertanyaan ketiga,
2: siapa Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI?
1: Jawaban Anda pada kartu pos dan kirimkan ke RRI Stasiun Nasional Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 356 JKT.